0: na kolomiya swi nga biwa hi milawu swikolo leswiwani a swi tiva leswaku vanhu lava fambaka va ri ntlawa minkarhi yo tala va fika ka man'wani va lahlekeriwa hi vulawuri bya vumunhu bya vona se hi voneni ku hi nga endleni leswiya swa ku sindzisa vana va vanhu vana va ti eswikolweni swa n'wina hikuva va vatswari va vona va swi pfumelerile ku va va tisa sweswo mi kuma ku byi vonani bya vona byi a byi tivi na nchumu byi le ku titlangeleni ka bolo byo tala bya byona i vo Messi va va munduku va Ronaldinho va va munduku kukama ku byi hi katla chukuvanya swinangani lebyi mi kumi ya le hi nkani ya va ri swa khomisa masiku lawa swoleswo ya khale ka malembe ya swi nga va swi endliwini u kuma ku a swi nga vuli chumu na ku vula chumu ha masiku lawa u ta vhaya ximatsi loko u tshika u swi endli hi ndlela yeleyo wena u nga ta kumeka u rhangelini gurupu yaleyo u ta ya chajiwa hi minandzu yaleyi va nga yi vekisa xiswona ku leti khoto hi va ta ku hi ti-abduction hambi ta ku yini hi sweswiya vona wa yima u ri wexe kumaku a mi ri ntlawa loko mi endla swona va yima u ri wexe ebokisini a mahlweni ka va magistrate va ku heyi wena u hihli wena nandzu wa ku tlhakisa wena loko va lava ku ta wu tikisa va ku hi ku tlhakisa hi xikongomelo xo dlaya u ta u twa munyu wa ka madosi straight na 26 minutes past 1 hi kona ni tsundzuxini ku ringana ku fikela sweswi wena mixeni wo saseka wini jikanyana hi laha ivi ni kotaka ku nyika marabenta lama ma nga sala la
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extend